namu jalimadi sisoko ka balage jalimadi sisoko ka jalimusa sisoko jomba daga wuru fakuli anga jeni bije abisa chama bo nga maya teglani buna adama derete kada mene nyogondo folola anfau anyerau amayina yerbo